We're looking only on 92.7 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan, sama udah kamu masih Kevin temenin di pagi harinya di Joget in the Morning. Dan sekarang udah jam 7.26 menit sama di pagi ini. Dan yang mana nih ngomongin soal boleh Samudia. Ya, jadi FIFA World Cup udah usai, Samudia dari Spanyol keluar sebagai pemenangnya. Dan untuk runner up-nya itu ada Argentina, di juara tiganya ada Inggris, keempatnya itu ada Prancis. Nah, ngomongin soal Argentina nih Samudia. Ya, jadi timnas Argentina ini tiba di Buenos Aires Samudia, dan mereka tiba tanpa kehadiran Messi. Ya, timnas Argentina itu udah kembali ke Buenos Aires sisa muda usai berjuang di Piala Dunia 2026. Dan ini tuh dilansir dari laman CNN, insiden dari Argentina La Nation. Pesawat yang ditumpangi tim mereka ini tiba di Ezeiza International Airport, Buenos Aires, sekitaran jam 6 waktu setempat, sampai jam 6 maghrib ya. Namun skuad Albi Kelstein itu nggak pulang dengan kekuatan penuh sisa muda. Sejumlah pemain ini itu memilih nggak kembali ke Argentina, termasuk kayak Messi ini Samuda. Yang pasti pemain berusia 39 tahun itu dilaporkan langsung kembali ke Miami bersama kompetitornya yaitu Rodrigo De Paul. Jadi Messi ini nggak pulang ke Argentina Samuda, melainkan ke rumahnya dia di Miami Samuda bersama kompatriotnya ya. Dan selain itu juga sejumlah pemain lainnya juga nggak kembali ke Buenos Aires. Ada para pemain itu yang Samuda, ada Julian Alvarez, ada Enzo Fernandez, ada Geronimo Rulli, Giuliano Simone, dan juga Nice Pass. Terus terakhir Juan Musso juga itu nggak hadir Samuda di Argentina ya. Okay, dan yang pasti Samuda, Argentina ini ya FYI gagal menjadi juara Piala Dunia 2026 usai takluk dari Spanyol dengan skor 0-1 Samuda di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat Samuda. Dan yang pasti Samuda, gol tunggal kemenangan Spanyol ini tuh dijaringkan Ferran Torres ya di menit ke 106 Samuda. Emang agak alot sih Samuda. Dan akhirnya ya Spanyol keluar sebagai pemenang akhirnya setelah tahun 2010 memenangkan piala, dan kembali Spanyol membawa pulang piala di tahun 2026. Kalau misalkan Messi Argentina menang, itu berarti ini tuh kemenangan beruntun ya jadinya sendiri, karena sebelumnya juga Argentina yang memenangkan ya. Okay, dan sementara kami bakal angkat dulu dengan beberapa track buat Insamuda. Jangan kemana-mana, so stay tune only one 92.3 Insamuda.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan

Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan.

Welcome everyone, 92.3 BS FM, suka bumi number one hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih Kevin temenin di Joga in the Morning di pagi ini. Semangat terus buat Insan Muda nih yang belum sarapan juga. Ayo sarapan dulu, Insan Muda masih ada waktu nih sebelum jam 9 ya Insan Muda. Karena memang sarapan itu bagusnya di bawah jam 9. Sarapan itu adalah pondasi, jadi buat kamu jangan enggak sarapan Insan Muda. Karena kalau kita sarapan, belajar jadi nempel, terus lagi kerja jadi semangat juga. Karena kita udah punya pondasi tadi. Dan buat Insan Muda nih yang punya niat juga nih buat beli handphone baru, karena kamu ngerasa handphone kamu udah enggak worth it buat kamu pertahanin, kamu bisa beli di Simastel. Solusi buat Insan Muda yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, ada aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi Simastel pusatnya yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan juga TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 085721621621. Senangnya belanja di Simastel.

We're looking at 92.9 BSO FM, Sukabumi's number one hits music station. I'm Kevin Pratama, Isamudi, dan sekarang udah jam 8.44 menit di pagi harinya kamu. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Isamudi. Kevin di sini harus untuk pamit dari ruang dengar Isamudi ya. Thanks for all yang udah stay tune, and sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Abis ini Isamudi bakalan ditemenin barengan Abi ya, Isamuda di Indonesia satu aja. Dan pokoknya semangat terus Isamuda untuk aktivitas kamu di hari ini. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda Unit 2.3 Best FM, Sukabumi number 1 Hits Music Station. Selamat pagi Insan Muda ya, di pagi harinya. Seperti biasa nih, ditemenin bareng Shiva di acara Indonesia Satu aja. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu Indonya, langsung aja request ya ke Facebook, Instastory juga boleh. Atau mungkin buat kamu yang mau sambil ngobrol juga, boleh langsung aja nanti ya untuk join di live TikTok kita di NBS FM Sukabumi. Karena Shiva bakal live juga nih Insan Muda. Oke, dan untuk sekarang kita bakal puterin dulu nih untuk opening songnya. Di sini ada lagunya dari Perunggu yang gemilang.

Oke, insan muda, 92.9 Bias FM, Sukabumi, number one hits music station. Masih bareng Syifa nih, insan muda, tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, waktunya sekarang nih insan muda ya, buat requestin lagu-lagu Indo favorite kamu. Oke, dan sebelum kita masuk ke bacain sesi requestnya nih insan muda, di sini Syifa ada sedikit info dulu nih buat kamu yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan, dan bingung mau di mana gitu kan. Ini tuh ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana kamu tuh mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa juga. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja nih insan muda. Mau COD bisa juga ya, karena Sifat Satu adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Sifat Satu juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga pelayanannya yang ramah juga. Langsung aja nih ke si Masal Pusat yang lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau di cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan di sini WhatsAppnya ada di 0857-21621-621. Senangnya belanja di si Mastel. Oke, dan sekarang kita langsung aja kali ya buat bacain nih ya untuk requestan-requestan yang udah masuknya. Kita bakal mulai dari TikToknya dulu, karena Syifa juga di sini udah live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau sambil ngobrol juga, langsung aja sekarang join ya di NBS FM Sukabumi. Dan di sini udah ada yang request juga nih dari Kak Syehamira, katanya mau request lagunya Keisha dong, salam-salamnya buat semua insan muda yang pada dengerin katanya. Oke. Dan katanya lagu Keisha-nya yang Pelarian ya. Aduh, cuma jadi pelarian aja, sakit gak sih? Oke, lanjut lagi. Ada juga dari Kak Nes ya tadi ya, katanya mau request lagunya Bernadia ya, dan katanya bebas aja lagunya. Di sini Syifa pilih yang ini kali ya, yang terbaru, yang Laut Yang Tenang nih insan muda. Laut Yang Tenang dari Bernadia. Dan sekarang kita bakal masuk di Facebooknya kali ya, biar semuanya kita bisa bacain gitu kan. Kita lihat di Facebooknya, coba ada siapa aja di sini. Coba sebentar. Oke, di Facebooknya di sini ada dari Kak Fitri nih ya, katanya pengen request lagunya Rama Band, Saat-Saat Rindah. Rama Band, coba aku cek dulu ya, ada gak nih lagunya Rama Band. Oh, Rama Band gak masuk insan muda ternyata ya. Katanya kalau enggak Virgon Yang Bukti. Nah, kalau itu masuk Virgon Yang Bukti, yang itu aja kali ya siapa pilih. Bukti dari Virgon. Oke, lagunya udah aman, udah Syifa simpen di track yang ketiga. Lanjut lagi, ada dari Kakao Semir yang udah hadir ya, dari Kota Kupang ya di NTT. Ada juga dari Kasadin Sadin ya yang udah hadir. Ada juga Abah Waisel juga yang udah hadir dari Bali. Terus juga Kak Itnai Itnai. Ada juga di sini Kak Cameng Mustika nih ya, yang udah hadir. Terus juga ada dari Kak Gesa Gusti yang katanya mau request lagunya For Revenge yang Penyangkalan. Waduh, sayang banget lagu For Revenge tadi tuh udah keluar. Atau belum ya? Oh, tadi tuh ini deng, belum deng. Tadi tuh Hindia yang keluar, sorry. For Revenge yang Penyangkalan boleh deh. Aku kasih nih ya, sudah lagunya dari Virgo nih berarti ya. Dan satu lagi kali ya, satu lagi kita bakal masuk di instastory-nya nih, biar semuanya adil ya terbaca kan. Coba kita lihat di instastory di sini ada siapa aja. Udah banyak ya. Ada di sini dari Kak Farisa underscore Naura 8, katanya mau request lagunya Cegil Nabila Takiyah, boleh ya. Cegil lagunya udah aman nih, dan kita bakal langsung aja buat puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Keisha Lefronka, Pelarian.

Intan Buddha, buat kamu nih yang lagi cari rumah pertama gitu kan ya, dengan harga yang terjangkau gitu kan ya nih Intan Buddha nih. Lokasi nyaman dan juga spesifikasi yang lengkap, rekomendasi banget nih ada perumahan paling worth it buat kamu di Sukabumi, yaitu Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi nih Intan Buddha. Nah, rumah tipe 30/60 ini tuh dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan juga cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, dan keramik kamar mandi atau WC itu 20x20, atau menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama nih Insan Muda. Dan untuk kenyamanannya, rumah itu dilengkapi daya listrik 900 watt ya, plafon gipsum juga ini dengan rangka hollow, terus juga kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dan mata air yang ditampung dalam toren juga. Tersedia juga nih area carport dengan rabat beton dan juga halaman yang cukup ya untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi, yaitu dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, terus juga fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi juga tentunya. Nah, lingkungannya juga asri ya, dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan juga berada di kawasan yang bebas banjir juga. Khusus buat Insan Muda nih ya, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Dan proses KPR tuh didukung oleh perbankan dan juga terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan rumah memiliki rumah sendiri ya, dengan harga subsidi dan juga fasilitas yang lengkap nih tentunya. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang di Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri ya tentunya.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Masih bareng Civan Insan Muda yang temenin kamu di pagi hari menjelang siang harinya nih Insan Muda. Ya tentunya di acara Indonesia satu aja memutarkan 100% track Indonesia. Oke, dan di sini kita bakal lanjut lagi buat bacain lagi requestannya nih di Instagramnya. Ada dari Kajray Soy 90 katanya mau request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Aduh, tapi Jagat Rasa udah diputerin nih tadi lagunya, jadi nggak bisa diputerin lagi nih Insan Muda. Ada juga dari Kak siapa lagi nih? Ada dari Kak TTA Tata kali ya, Tata underscore Maher nih katanya mau request lagunya Cegil. Cegil juga sama nih udah diputerin, soalnya tadi ada yang request ya waktu pas di live gitu kan, jadi gak bisa diputerin juga nih lagunya nih Insan Muda. Dan sekarang kita bakal masuk ke TikToknya aja kali ya, ini udah pada nungguin banget nih kayaknya. Di sini tuh ada dari Kak Kam-Kam katanya mau request tadi tuh lagunya Tiara Andini ya, yang Tanpa Cinta. Asik, Tanpa Cinta. Ini lagu Tiara Andini featuring Yovie Widiantonya udah aman, udah Shiva simpen di track yang pertama. Lanjut lagi tadi itu ada dari Kak Bro underscore D. Asik, Bro D. Katanya mau lagu Malik The Essential, yang mana aja terserah teh boleh. Dan di sini Shiva udah pilihin lagunya yang ini ya, yang Aku Cinta Kau dan Dia. Sekali lagi maafkanlah cinta aku dan dia. Cinta kau dan dia. Cinta kedua orang gak boleh ya. Cinta tuh harus ke satu orang aja. Kita harus bisa setia, asik. Setianya beneran yang setia ya, bukan setiap tikungan ada. Oke, lanjut lagi. Di sini ada dari Kak siapa ini? Ada dari Kak Makut gitu kalau gak salah. Tuh ini agak kepotong soalnya nih. Katanya mau request lagunya Pesan Terakhir dari Liodra. Boleh banget, lagunya udah Shiva simpen di track yang ketiga. Lanjut lagi ada dari Kak Rizkinya juga, katanya mau request lagunya Budi Doremi Mesin Waktu. Ya aman dong ya. Duh, galau banget nih Mesin Waktu, lagu tergalau ya. Pernah viral juga lagunya. Oke, lagunya juga aman. Dan kita langsung aja buat puterin lagunya Insan Muda nih. So, enjoy.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Insan Muda 92.9 FM Sukabumi number one hits music station. Gak kerasa banget Insan Muda ya udah di penghujung acara aja. Syifa temenin kamu di acara Indonesia Satu aja. So terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 9 paginya ya sampai dengan jam 11 siangnya. Dan sorry juga kalau misalnya ada salah-salah kata selama Syifa tadi mengudara. Tapi tenang aja, meskipun di sini Syifa pamit, Syifa juga nanti di jam 11 siangnya bakal temenin kamu lagi ya di acara selanjutnya, yaitu di acara FYP For Your Page bareng Haidar juga berarti ya Insan Muda. So di sini siapa yang bertugas pamit, sampai jumpa di next acara and bye bye.

0: Halo Insan Muda, 92.4 Cerbas FM Sukabumi, number one hits music station. Selamat siang Insan Muda.
1: Halo, halo, selamat siang Insan Muda ya. Dan ketemu lagi nih bareng Haidar dan juga
0: Syifa tentunya. Seperti biasa di hari Selasanya kita bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan. Betul, di acara FYP For Your Page.
1: Pasti kita berdua bakal kasih informasi terupdate tuh dia yang lagi viral nih Insan, untuk menemani kamu di jam makan siangnya nih.
0: Betul, jadi buat kamu yang penasaran banget sama yang lagi viral di sekarang-sekarang, di hari ini gitu kan, ada apa aja, stay tune terus sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget.

0: banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikindo Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikindo Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikindo Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Lagian sama muda, 92.3 Best FM, Sukabumi 91 Hits Music Station. Masih bareng Shifani yang san muda ya di acara FYP For Your Page. Oke, dan seperti biasa ya di FYP, di sini Shifa bakalan kasih kamu info yang lagi viral nih insan muda. Tapi sebelum itu Shifa ada info dulu nih buat kamu gitu kan, yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan, tenang aja insan muda, karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa juga. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% ansuran hanya dengan KTP aja nih insan muda. Mau COD bisa juga. Nah, si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga pelayanan yang ramah juga insan muda. Langsung aja kunjungi si Mastel Pusat yang lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani, nomor 25 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi nih. Atau nih cabang si Mastelnya ada di Jalan Cuangi ya, nomor 12 Sukabumi nih. Dan WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel. Jadi buat kamu nih gak usah pusing-pusing lagi gitu kan ya, mau cari di mana handphonenya, langsung aja gas ke si Mastel gak sih? Oke, dan di sini kita bakal bahas info yang lagi viral-viral nih, tentunya nih insan muda ya yang lagi viral-viral nih, kita bakalan bahas di sini. Dan ini tuh nih insan muda ya, kemarin tuh ada sebuah rekaman video yang memperlihatkan nih dugaan praktik pungutan liar atau pungli berkedok karcis parkir terhadap para pengemudi angkutan barang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat nih. Aduh, emang pungli tuh udah makin merajalela nih insan muda ya. Dan dalam tayangan yang diunggah akun Instagram @balewartawanjakpus10 nih ya, sejumlah sopir membeberkan aksi pemerasan jalanan yang dialaminya di sepanjang jalan HM Saleh Ishak ya, persis usai armada logistik mereka tuh keluar dari kawasan pusat perbelanjaan Tamrin City. Dan salah seorang supir nih ya, Wiwin, menceritakan juga bahwa dirinya tuh dihentikan oleh pria tadi kenal dan dipaksa menyerahkan uang sebesar 25

Rp5.000 dan Wiwin juga akhirnya memberikan Rp10.000 dan menerima selembar karcis parkir. Padahal itu tidak memarkirkan kendaraannya dan juga sekadar melintas di ruas jalan publik tersebut gitu kan ya. Dan pengalaman serupa juga ini diungkapkan oleh pengemudi lain yaitu Ramos yang mengaku kerap diminta bayaran berkedok tiket parkir saat melintas di jalur yang sama juga katanya. Jadi emang katanya dia tuh diminta uang, padahal ya dia tuh cuma lewat gitu kan. Aduh emang ya sekarang tuh pungli tuh dimana-mana banget nih insan muda ya. Kayak emang sih aku juga sering banget kayak kita tuh cuma lewat, bukan lewat sih. Kalau aku kayak cuma, sebenarnya parkirnya juga cuma sebentar gitu kan ya. Kayak ya paling cuma 2 menitan doang gitu kan. Aku juga masih pakai helm gitu kan. Terus tiba-tiba ada tukang parkir gitu kan. Padahal tadi itu gak ada gitu kan. Emang sih pungli itu dimana-mana insan muda. Dan itu benar-benar cukup merugikan gitu kan ya. Meskipun emang mungkin yang gak seberapa gitu kan. Kayak 2.000 tapi ya lumayan juga. Kalau misalnya kita ketemunya tiap hari 5 kali ya guys, insan muda.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boys start hitting with the red light. I'm a roller, I'm a

Akin Samudia 92.3 Best FM Suka Bumi Number 1 Hits Music Station. Masih bareng Syifa nih Insan Muda. Tentunya masih di acara FYP For Your Page. Oke, seperti biasa di sini kita bakalan bahas yang lagi viral-viral nih Insan Muda ya. Dan ini tuh nih Insan Muda ya, kemarin tuh ada fenomena yang gak biasa nih yang terjadi di kawasan permukiman Jalan Ranca Bolang, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Setelah dua ekor burung unta terlihat berkeliaran bebas di jalan raya nih Insan Muda. Dan kejadian itu sempat menghebohkan warga dan juga pengguna jalan, terlebih karena emang satwa tersebut tuh bukan hewan yang lazim gitu kan ditemui di lingkungan perkotaan tentunya. Dan di sini juga nih petugas gabungan bersama warga akhirnya juga berhasil nih mengevakuasi kedua burung unta tersebut tanpa menimbulkan korban juga. Setelah diamankan, hewan tersebut tuh dikembalikan ke kandang milik pemiliknya ya. Terus apa sih gitu kan yang menyebabkan burung unta ini tuh kayak bisa lepas ke jalan, kok bisa gitu kan ya. Dari sini tuh nih Lurah Margasari Wahyu Afandi juga menjelaskan bahwa kedua burung unta tersebut tuh merupakan hewan peliharaan milik salah seorang warga setempat katanya. Dan satwa tersebut tuh lepas akibat kelalaian saat proses pemindahan kandang. Ia tuh mengungkapkan terdapat dua burung unta yang dipelihara ya sejak kecil oleh pemiliknya. Dan saat proses pemindahan ke kandang baru di bagian belakang rumah, pagar kandang tuh tidak terkunci dengan baik sehingga keduanya tuh berhasil keluar. Makanya lah bisa sampai di kota gitu kan ya. Bisa sampai di jalan raya gitu makanya. Dan di sini juga menurut Wahyu juga nih kandang baru tersebut tuh berada di area belakang rumah yang berdekatan dengan taman katanya. Perpindahan kandang ini tuh dilakukan baru-baru ini sehingga emang masih dalam tahap penyesuaian juga. Dan di sini tuh nih proses evakuasi berlangsung relatif cepat ya dengan melibatkan warga sekitar terus juga pemilik serta petugas perlindungan masyarakat atau Linmas. Mesti emang sempat membuat panik gitu kan ya, situasi itu ya tetap terkendali juga tentunya. Dan Wahyu juga memastikan bahwa tidak ada korban dalam peristiwa tersebut ya, karena emang kedua burung unta tuh berhasil diarahkan kembali ke kandang dengan aman juga tentunya. Aduh, ada-ada aja gitu kan ya. Dan emang sih sebelum berhasil diamankan itu kan kayak kemunculan burung unta di jalan raya tuh emang sempat direkam oleh warga gitu kan ya, dan juga menyebar luas di media sosial. Jadi emang jadi rame banget, kok bisa ada gitu kan ya burung unta di jalan raya. ternyata pas proses pemindahan kandang ternyata ya yang kuncinya nggak terlalu kencang gitu kan, jadi bisa keluar burung untanya. Waduh. Tapi ya untungnya gak ada korban juga gitu kan ya, karena kan agak ngeri juga kan, ini lumayan gede juga gitu kan ya hewannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Again, sama dengan 92.3 Trembes FM, Sukabumi 91 Hits Music Station. Masih bareng Syifa Insan Muda di siang harinya ya, di acara FYP For Your Page. Oke, okay, dan ya di sini udah jam 1 aja nih, Insan Muda gak kerasa banget nih ya, aduh. Oke, okay, dan di sini Insan Muda nih ya, ada berita yang lagi viral lagi nih Insan Muda ya. Di mana nih? Ini tuh ada berita ya, aksi tawuran maut yang terjadi di Jalan Raya Semarang Purwodadi, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen ya, terekam kamera CCTV nih Insan Muda. Dan di sini yang berlangsung pada Jumat ya, 17 Juli kemarin, Insan Muda, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, itu diduga melibatkan dua kelompok pelajar yang saling kejar dan juga menggunakan senjata tajam nih, Insan Muda. Dan tawuran itu diduga dipicu keinginan para pelaku untuk membuat konten yang viral di media sosial. Peristiwa tersebut menyebabkan satu pelajar meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka nih, Insan Muda. Aduh, dan katanya itu emang karena motifnya tuh gitu kan, katanya emang mencari popularitas nih dengan membuat konten agar dikenal luas di media sosial. Aduh, kok bisa kepikiran gitu kan. Dan sejauh ini tuh nih, polisi tuh telah mengamankan sekitar 22 orang untuk dimintai keterangan. Namun emang setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap peran masing-masing, jumlah yang diduga terlibat langsung dalam aksi tawuran tuh mengerucut menjadi sekitar 10 orang Insan Muda. Sementara itu nih, mereka yang tidak dinilai tidak terlibat ya, tetap dipanggil bersama orang tuanya. Meskipun emang tidak menjadi tersangka gitu kan ya, mereka tuh diwajibkan melakukan absen secara berkala sambil menunggu perkembangan proses penyidikan juga. Dan akibat bentrokan tersebut juga nih, seorang pelajar ya di bawah umur mengalami luka bacok ya di bagian pinggang belakang. Aduh, ngeri banget gak sih. Dan korban tuh sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Sultan Fatah, tapi akhirnya meninggal dunia pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan selain korban tewas, polisi juga menemukan dua orang lainnya yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut di lokasi berbeda juga. Keduanya mengalami luka robek di bagian punggung dan juga pinggang. Namun nih, setelah menjalani perawatan medis telah diperbolehkan pulang juga. Aduh, ngeri banget nih lagian ya, kayak tahun ini gitu kan, zaman gini masih ada aja tawuran ternyata nih, Insan Muda ya, pakai sajam juga lagi. Aduh, ini sampai meninggal juga nih, Insan Muda ya. Itulah makanya kita jangan nih tawuran-tawuran nih, Insan Muda ya. Apalagi ini kan katanya pengen viral ya. Aduh, kita tuh mending cari viralnya di yang baik-baik deh, jangan kamu viral karena yang gini-gini, Insan Muda ya. Duh, semoga gak ada lagi deh kejadian-kejadian kayak gini ya, karena emang ngeri juga gitu kan ya. Kemarin juga sempat ada tuh waktu hari Sabtu juga ya, hari Sabtu kemarin tuh sempat ada juga tuh tawuran di depan NBS juga. Itu jadi agak ngeri juga, karena kan warga sekitar juga jadinya was-was ya, takutnya kan kena atau gimana gitu kan. Makanya udah deh, kita hindari hal-hal negatif seperti ini.

Akinsa muda, gak kerasa banget nih udah di penghujung acara aja. Shiva temenin kamu di acara FYP for your page, Insan Muda ya. Udah jam 13 lebih 44 menit, di sini Shiva harus pamit nih Insan Muda. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya dari jam berapa tadi? Dari jam 11 siang sih ya, sampai dengan jam 2 siangnya nih Insan Muda. Dan sorry juga kalau misalnya ada salah-salah kata selama Shiva tadi mengudara nih Insan Muda. Tapi tenang aja, karena abis ini juga masih ada Kevin ya yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya, di acara NBS Daily Top 30. Dan di sini Shiva yang bertugas pamit Insan Muda. See you next time and bye bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Kedepannya Samudra Kevin bakal spill lagu terpanas di minggu ini. Samudra, lagu-lagu chart atas di NBS Radio. Dan kita bakal nyentuh mundur dulu dari new entry-nya ya Samudra. Di urutan 30 sampai urutan 28 ya. And this is number 34 this week. Ini ada lagunya dari Katiana featuring Nadif, Basalamah, Ceritaku, Ceritamu.

Ya, ceritaku ceritamu Insan Muda dari Katiana Mawira Aman Nadif Basalamah. Ini bentuk rasa syukur Insan Muda, penghargaan serta surat cinta untuk persahabatan. FYI, Insan Muda lagu itu ngegambarin tentang orang-orang terdekat yang selalu ada, yang saling dengerin dan menerima kita apa adanya, Insan Muda. Dan ya pasti ini soal rasa syukur untuk pesannya, sama dengan hargain kehadiran sahabat atau orang yang terdekat dalam hidup kita. Itu adalah sesuatu hal yang bisa dibilang anugerah, ya kan, karena gak semua orang bisa dengerin apa yang jadi keluh kesahnya kita di sini, saudara. Dan ya pasti ini untuk tanggal perilisannya di hari Jumat kemarin, di tanggal 17, Insan Muda. Dan ini ngebawa nuansa hangat sih, yang itu ngingetin bahwa rezeki itu emang gak selalu berbentuk materi aja, Insan Muda. Tapi punya orang yang baik yang ada di samping kita, itu jadi rezeki juga buat kita. Dan new entry kita yang kedua di urutan ke-29 ada Sabrina Leanur dari Universal Music Indonesia dengan track barunya berjudul Selesai. Dan ini dia previewnya untuk Insan Muda.

Yes, sorry Naliano, Risa Mudin dengan lagu barunya berjudul Selesai tentang keputusan berat untuk menyudahi kisah cinta yang udah enggak sehat. Risa Mudin, karena kalau cinta udah enggak lagi worth it buat dipertahanin, ya kita mau gak mau harus selesai guys nih. Insya muda kita selesaikan semuanya. Insya muda kita fokus pada proses pemulihan diri dan juga rasa sakit yang pastinya mendalam. Insya muda kenapa kita selesaikan, itu ada alasannya biasanya. Karena udah mungkin pertahanan hubungan yang gak bisa dipertahanin lagi. Insya muda konflik yang terus-terusan aja dalam hubungan, dan itu udah memasuki fase-fase toxic relationship, dan itu bisa capek banget. Insya muda kalau udah gak bisa dipertahanin, ya mau gak mau kita harus selesai. Sama muda kita bisa merelakan tanpa harus ngebenci, mengikhlaskan kepergian seorang dengan dewasa dan tanpa rasa dendam. Ya kita bertemu dengan baik-baik, dan kita harus selesai juga dengan cara yang baik-baik. Selesai itu bukan perkara yang akhir segalanya yang semudah, tapi untuk awal mengawali kehidupan kamu yang baru. Jadi ya udah, sakit sih, tapi ya udah, dia sakit setiap hari, mendingan sakit sekali aja. Next, abis itu kita bisa jalani hidup seperti biasanya. Setelah lagi sama dari Indolistra, kita masuk ke Wesley songnya dari Lucas Graham, and this is number 28 for this week dengan track berjudul Good Times.

Milik yang only one, 92.3 Best FM, Suka Bumi's number one hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih Kevin temanin di sini di siang hari yang panas banget, Insan Muda. By the way, panasnya tuh kayak anyes gitu ya. Kayaknya kita harus mencari es jeruk atau yang seger-seger guys nih, Insan Muda, biar meredakan hawa yang begitu panas, Insan Muda. Dan ya pasti Kevin di sini preview Insan Muda untuk lagu-lagu terpanasnya, dan kita masuki track ke-27. And this is number 27 for this week, and congratulations on your check with Juliet nih, Insan Muda, dari new entry masuk ke urutan 27.

Ya, itu dari Cinta Miss Nunda menceritakan tentang perasaan seseorang yang dia tuh kayak ngerasa terjebak dan juga terlalu terikat gitu loh secara emosional dalam sebuah hubungan. Kayak udah terjebak aja di situ-situ doang Miss Nunda. Dan liriknya sendiri tuh ngebahas kondisi saat seseorang ini merasa sulit lepas dari pengaruh pasangan atau dinamika hubungan yang sedang dijalani. Dan lagu itu menggambarkan overthinking atau kondisi pikiran yang penat karena terlalu memikirkan arah dan juga status hubungan ini ya. Dan satu track lagi dari Khalid, ini ada track di urutan ke-25 sama dengan Nima featuring Lisa with Bad Angel.

Dan satu track di belakangnya dari Anima featuring Listen Up To Any Voice. Kemudian ada Indoli stringnya dari salah satunya Hit Records, Annette, Delizia, Sembunyi Dari Bumi. Dan ini dia yang sebutnya previewnya untuk kamu.

Sembunyi dari bumi itu adalah perasaan seseorang yang dia tuh kayak demuak banget dengan keadaan di dunia nyata, dan dia pengen kayak sembunyi dari bumi gitu sama dia. Dan lagu itu kayak menyoroti hubungan yang gak direstui orang banyak nih, sama orang terdekat, orang tua, orang-orang kita tuh gak ngedukung hubungan ini tuh berlanjut. Sedangkan kamu sama orang yang sekarang menjalin hubungan sama kamu itu, it's okay sebenarnya, cintanya aman, cintanya setara, hubungannya baik-baik aja. Tapi faktor eksternalnya itu loh yang sama muda yang gak ngerestuin buat kalian tuh bersatu. Dan ini bikin sakit banget nih sama muda. Makanya mereka memutuskan untuk tetap menjalani hubungan, tapi dibalik layar, misalnya dalam artian backstreet. Dan kayak intinya tuh sembunyi dari bumi itu, ya udah yang penting kita bisa pacaran aja. Saking gak bisanya dilepasin, dan itu menyakitkan gak sih, sama ketika hubungan dipaksakan seperti itu. Yang di urutan ke-23 yang sama udah ada Indolosek juga, dan kali ini dari Kunto Aji, Berani.

Yang satu terimbangnya dari Kunto Aji di urutan ke-22 ada Barcelona Bestandi Jalan Tengah. Dan ini adalah lagu yang sempat dibawain sama Naura Ayu juga, dan sekarang dibawain langsung sama penulisnya.

Ya, dan sementara Kevin preview sampai sini dulu nih Samuda, buat kamu jangan kemana-mana karena Kevin masih terus temenin Iin Samuda dengan lagu-lagu chart update-nya. Dan sebelum Kevin puterin track lengkapnya, Kevin mau kasih kamu informasi dulu nih buat Insan Muda yang lagi cari rumah nih. Buat kamu yang lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini tuh dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plester, aci dan juga cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruangan utama dan keramik kamar dan juga WC Insan Muda itu 20x20 ya untuk kamar mandi juga WC-nya. Atap menggunakan beja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Insan Muda, untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toran. Dan tersedia juga Insan Muda area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Dan selain rumah yang nyaman, penghuni juga itu mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar juga Insan Muda, dengan apa namanya perguruan tinggi juga lengkap banget. Nah, lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Dan khusus buat Insan Muda nih, saat ini tersedia ya promo DP mulai 2 jutaan aja, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan aja per bulannya sesuai tenor yang dipilih Insan Muda. Dan proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah ya. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memilih rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang yang sama di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Lago Kenyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor-outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Budak Kaliwan 92.9 Best FM, Sekolah Bisnis Number 1 Hits Music Station. Dan Insta Muda kami masih Kevin temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show In Sound. Dan yang mana semua ada di sini, Kevin masih nge-preview untuk trade terpanasnya di minggu ini, Samuda. Dan langsung aja Kevin preview Samuda di urutan ke-7. This is number 7 for his vacation, Chevron Cup pelarian. Dan ini dia preview-nya.

akan sesakit ini. Dan Nisa Muda untuk lagu Kesha Chevron K ini ada di urutan ke-7 ya untuk minggu ini, dan disusun dengan lagu Indonesia lainnya yang ada di urutan ke-6 Nisa Muda. Dan ini ada tracknya dari Bernadia dengan judul Rabun Jauh.

Ya, lagu yang mana ini tuh adalah lagu Bernadia Islam Muda dengan metafora sebenarnya Rabun Jauh tuh. Jadi dia tuh kayak berharap mantannya ini tuh kayak balik lagi gitu Islam Muda, makanya dia udah nyaman sebenarnya dengan mata minusnya, tapi dia maksain pakai kacamata biar sesaat melihat dia walaupun itu di keramaian. Dan satu lagi belakangnya dari Bernadia yang sudah di urutan kelima ada salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Dan ini dia yang sudah previewnya untuk kamu.

Dan Isa Muda ngomong seawas akhir zaman, lagu yang sekarang tuh sering banget requestnya namanya Isa Muda nih. By the way, ini menceritakan tentang komitmen, kesetiaan, dan cinta sejati di tengah ketidakpastian gitu. Dan lagu ini sebenarnya dirilisnya udah lama ya Isa Muda, di bulan kemarin, di 26 Juni 2026. Dan itu ngegambarin dua insan yang saling ngejaga dan bertahan bersama gitu lah menghadapi masa-masa yang sulit. Dan ya pasti cinta di masa yang sulit ini tuh tentang seorang dua orang pasangan yang muda. Gimana sih? Dua orang dalam satu pasangan. Intinya pasangan aja lah ya, pasangan yang memilih untuk terus bersama dan saling menguatkan meskipun berada dalam situasi yang enggak menentu, masa muda. Jadi bukan kiamat secara harfiah ya, akhir zaman tuh maksudnya tuh bukan secara fisiknya, melainkan simbol aja sih dari fase kehidupan yang penuh tekanan, krisis atau cobaan berat. Jadi di metaforakan sebagai akhir zaman. Satu lagi yang bakal kami preview di urutan keempat Isa Muda. Nah ini masih dari Roni Parolian featuring Vanessa Zita, Kan Terulang. Dan ini dia Isa Muda previewnya untuk kamu.

Oke, dan sama sementara Kevin preview sama itu dari Vanessa Z featuring Roni Parulian dulu kali ya. Tapi sebelumnya Kevin ada informasi nih buat insan muda yang lagi cari-cari handphone. Ya jadi buat insan muda nih yang lagi cari HP baru, ada Simasel solusi buat insan muda yang ingin ganti handphone. Insan muda, di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Dan buat insan muda juga yang mager nih mau COD bisa juga. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simasel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi Simasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmadiyani nomor 235 Dukuh nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone, Instagram dan TikTok Simasel dan hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216216 21. Senangnya belanja di Simasel.

Angie Carvalho Insta Muda. Lagu ini tentang perjuangan, merelakan cinta, belajar dari kenyataan pahit, dan kesadaran untuk melepasin hubungan Insta Muda. Jadi point of view yang bisa kita ambil itu adalah tentang bagaimana cara kita belajar menerima kenyataan, menggambarkan perasaan seseorang yang masih menyimpan rasa Insta Muda. Tapi sayangnya gak bisa dipaksakan hubungannya itu udah selesai. Dan ketika kita cinta sama orang tapi keadaan memaksa kita untuk berpisah, ya itu sulit sih, tapi kita harus mengikhlaskan Insta Muda, karena titik mencinta itu adalah mengikhlaskan walaupun sedikit remuk ya. Dan satu track belakang dari Angie Carvalho, And This Is Not About You. And congratulations, tracknya dari Nicky Baker, Fitri Andirianto, Sumpah Mati.

Ya, kita udah memasuki track pertama di NBS Daily Top 30 yang sama udah number one, and congratulations tracknya dari The Loose, Teh Jauh. Ini dia yang sama udah previewnya untuk kamu.

Udah gak bisa, tak bisa jatuh cinta. Ya lagu Tulus sama dia, Tulus. Lagu Tulus dari Tulus ya. Dan Tulus banget tiba-tiba. Ini bercerita tentang proses penerimaan diri saat seseorang itu berada di fase hampa, mati rasa, atau belum siap membuka hati gitu loh. Yang sama dia dan lagu itu mengajarkan untuk kita gak buru-buru ya melawan perasaan kosong, melainkan menerima dengan damai sebagai bagian dari siklus penyembuhan alaminya. Yang sama dia. Jadi Tulus tuh menyampaikan bahwasanya mati rasa atau hampa ini bukanlah hal yang harus takuti atau segera dihilangkan secara paksa. Jadi kita diizinkan untuk beristirahat dan biarkan waktu untuk menyembuhin. Jadi gak usah buru-buru nyari yang baru, nyari pengganti. Kita kalau udah selesai, udah putus, ya udah sih, kita masih bisa menjalani hubungan sama muda, hubungan dengan diri sendiri. Karena waktu kita pacaran kan sulit tuh buat ngasih self reward ke kita. Nah sekarang sama muda, waktunya kita me time, banyak-banyak bersyukur walaupun sendirian ya. Gak usah buru-buru buka hati. Dan lagu ini tuh sama muda ada di track NBS dari kemarin juga sama ya. Dan kita ucapin congratulations. And sorry to say kalau Kevin ada salah kata, sama dengan Kevin harus pamit ya. Thanks buat kami di stay tune. Thanks to all music label. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan abis ini kalian temenin barengan Abi di acara Prime Time. Bye-bye.

Looking at Top 3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. What's good King Good Looking? What's good Yoan Samuda? Yang dimana sore hari ini cukup cerah sekali ya. Tempoh hari juga alhamdulillah cuacanya bagus sekali. Yang dimana selama 3 jam ke depan Abi bakal temenin kamu di acara Prime Time dengan berita traffic ya, berita traffic, kemacetan seputar ataupun sekitaran Sukabumi ya. Dan Abi juga bakal spill berita up to date seputar Sukabumi juga ya, yang Abi kutip dari sumber-sumber yang aktual. Alright, Abi juga bakal live di TikTok NBS FM with a song Kasih Sang that you might want to request. So, be kind.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai

0: Usaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Hai, sobat Minsam, udah on prime time. Yap, sudah jam 16.25 dan udah jam-jamnya mulai pulang kerja ya. Hati-hati jalan, semoga buat kamu yang mungkin mau OTW masih prepare ya. Jangan lupa cek mungkin kendaraan ya. Terus juga cek bensin, takutnya ntar kehabisan ya. Dan juga yap, Abi bakal spill berita traffic sekitaran Sukabumi ya. Tapi di sini ada yang komen loh di apa namanya? Di question box. Ini dari Puji Astuti 1919. Hampir tiap hari kalau pulang kerja selalu macet admin katanya. Selalu macet-macetan di jalan. Daerah mana ini? Biar aku tebak, pasti kamu di Cibadak ya. Langganannya. Ya biar kamu enggak apa ya? Namanya kayak makin panas gitu ya kan, karena kemacetan. Abi bakal kasih lagu yang slow kayak tadi, lagu Aurora ya, yang Blackwater Lilies. Suaranya magical banget biasanya tuh, bahkan dia tuh sampai bawain lagu tema utama wilayah Not Cry di game Genshin Impact. But siap, enough talking. Abi bakal spill untuk daerah Sukabumi dulu, di kota ya. Untuk Bayangkara di sini tumen sekali. Bencang macet Insan Muda, ada apa nih padahal abis tadi lo lewat situ, tapi biasa aja. Oh iya, karena mungkin udah banyak apa namanya yang jualan ya di situ tuh, udah banyak kru-kru yang keisi sama UMKM. Luar biasa sih, sekarang jadi rame ya. Biasa dulu abis kayak lewat situ kayak sepi-sepi aja sih, sekarang udah ada mulai apa namanya kayak tempat cuci kendaraan di situ, terus juga banyak apa namanya resto fast food gitulah. Dan di Bayangkara juga ada kemacetan lagi di perempatan Siwidari dan juga ke Bandungan. Ya, kita take lagi, lancar sampai kita ke Jalan Suraya Kencana. Ini sepanjang Suraya Kencana sampai bundaran samping Labdek, ini aman aja sih. Terus juga RM ternyata juga ini di depan apa namanya kantor pelayanan pajak ya, Pertama Sukabumi, itu di situ lancar kok. Enggak ada pemadatan ya, tumen banget. Ada apa ini? Biasanya macet di situ. Dan juga ada kemacetan lagi kalau misalnya kamu OTW ke apa namanya depan SMP Mardi Waluya 2. Dan di situ ada kemacetan yang sama udah ya. Untuk Martadi Natal seperti itu, dan kita motong ke Jalan Gudang ke bawah ya ini. Lancar sih. Dan kamu bakal ketemu kemacetan tuh di pas apa namanya di Jalan Ahmad Yani ya. Di Jalan Ahmad Yani di pertigaan ini Gang Tari Kobolot. Tari Kolot ya. Salah, sorry. Tapi bang, ini kota Paris gak macet kah? Enggak Insan Muda ya, tumen banget kota Paris gak macet. Terus juga ini kita tarik lancar lagi, abis dari lampu merah depan City Mall itu macet ya. Terus juga ini pemadatan sampai samping alun-alun ya. Untuk kota sih gitu aja macetnya dan pemadatannya. Kita ke daerah Cisaat yuk. Kita ke Rambai nih, ada kemacetan. Waduh, mulai nih Rambai udah macet Insan Muda sampai di Sudut Capil ya. Yang di Sudut Capil Kabupaten Sukabumi itu udah macet di situ. Terus kita kayak lancar lagi, tek lancar, kita ketemu kemacetan lagi di Polsek Cisaat ya, di situ Polsek. Terus juga ini macetnya panjang dari Polsek sampai pertigaan Jalan Cibatu Sukasari. Dan kita lancar lagi, ada kemacetan di pertigaan Jalan Cibaraja. Kita lancar lagi, kita ke UJ, ujung jalur. Di samping Masjid Raya Raudatul Irfan, exit tol ini ya, Insan Muda, exit tol Bocimi masih ditutup. Masih satu arah ya. Buat kamu yang mau ke arah Cibang Kaler sih, kamu harus agak muter dulu ya ke jalur lingkar selatan. Tapi kalau misalnya dari arah apa Cibang Kaler ke arah sininya gitu ya kan, arah baliknya itu bisa ya. Nah ini nih, dari sini juga udah macet Insan Muda karena apa? Ada zona konstruksi ya, kemungkinan itu ada perbaikan jalan Insan Muda. Nah itu kemacetannya sampai depan PMI Kabupaten Sukabumi. Oke, okay? Kita lancar, ada kemacetan lagi di pertigaan Jalan Raya Cikupulu. Lumayan ini ya, sampai depan klinik Azahra Salim.
Kita tarik lancar ke Cibadak berarti ini masuknya ya. Pertigaan Jalan Lembur Sawah itu udah macet panjang sampai ini, sampai pertigaan mana ini? Jalan Masjid An-Nur Lodaya, nah, di situ ya Insan Muda. Kita tetap lancar depan RSUD Sekarwangi macet, terus juga RSDK Cibadak, nah di situ juga titiknya macet. Nah, buat kamu yang dari OTW, maksudnya dari stasiun Cibadak ya, itu udah mulai macet bahkan sampai pertigaan Jalan Palasari ya. Yang mau ke Bogor gitu ya kan. Nah, untuk yang Ciawi Sukaraja ke Cianjur gimana? Kita spill dulu dari pintu hack ini. Oh, lancar pintu hack ya. Ini lumayan lancar. Paling kamu kemacetan tuh di pertigaan Jalan Cawang Pasir aja. Sampai mana nih? Walah, ini sampai Semanti ya. Sampai Semanti sama udah di situ macet. Karena bubar sekolah juga kali ya. Nah, di sini ada kemacetan lagi di depan perempatan tol Sukabumi Timur. Yap, ini macetnya panjang, biasa cuma sampai Hermina, sekarang macetnya tuh sampai depan PLN ULP Sukaraja. Kita tetap lancar buat ke arah Sukarang, Cimangkok ya. Ini Cimangkok, di SPBU Cimangkok udah mulai ada kemacetan. Panjang banget ya ini. Sampai depan ini Puskesmas Gekbrong ya, seperti biasa sih. Di situ langganannya, apalagi di Puskesmas di apalagi di pasarnya ya, bukan di Puskesmasnya. Karena di situ apa ya, banyak orang yang nyebrang lah, yang parkir lah, bongkar barang gitu ya kan. Angkut-angkut biasa sih. Masih di pinggir jalan gitu ya kan. Dan untuk arah Cianjur paling di warung kondangnya sih, di perempatan Jalan Jambu Dipa sama Jalan Kiai Haji Ahmad Munawar, terus juga di Ranca Goongnya doang. Udah sih, segitu aja Insan Muda. Ke Cianjurnya aman-aman aja. Yang pastinya jangan sampai kamu berkendara ataupun OTW dengan keadaan yang kurang fit, terus juga kamu ngantuk, mending kamu minggir dulu gitu ya kan. Kalau mentok-mentok gak bisa, mending pesen ojek online aja deh ya.

early for in for ya. There's some another love song for you to make your afternoon more cozy. Okay, Insan Muda yang mana udah interval kedua juga. Tapi sebelum Abi ini ya, apa namanya, nge-spill berita lokal terkini, Abi mau kasih tahu dulu kalau misalnya Insan Muda mau cari HP baru ya, mending ke Semasel aja Insan Muda ya, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD juga bisa banget. Semasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, rokon nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Gua Fisian 0857-21-621-621. Senangnya belanja di Simastel. So what's in the brother for today? Yang Abi kutip dari Sukabumi update.

Ya, di sini ada berita yang cukup mengenaskan ya. Yaitu ada seorang pekerja bangunan asal Pelabuhan Ratu diduga tersengat listrik dan jatuh dari ketinggian. Ini kita simak ya. Ini mana nih, abis kutip dari Sukabumi Update, seorang pekerja bangunan dilaporkan mengalami kecelakaan kerja ya. Ya, kecelakaan kerja saat proses pembangunan gedung TK PGRI di Kampung Caringin, Desa Cimerang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Selasa 21 Juli sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Oh, ini masih baru, berarti tadi agak siang ya. Ya, berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, korban diduga tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat menaikkan rangka baja ringan di bagian atas bangunan. Akibatnya korban terjatuh dari ketinggian sekitar 4 hingga 5 meter. Seorang warga setempat berinisial MS mengatakan peristiwa itu terjadi ketika para pekerja tengah melakukan pemasangan rangka atap yang samudra. Namun MS itu, ya, berdasarkan informasinya, korban merupakan pekerja bangunan asal wilayah Pelabuhan Ratu. Sampai berita ini terbitin ya, di samudra, kondisi korban itu belum diketahui pasti ya. Dan Sukabumi Update juga masih berupaya ya untuk lebih update terkait peristiwa tersebut kepada Polsek Purabaya guna memperoleh keterangan resmi terkait kronologi kejadian serta kondisi terkini korban. Ya, yeah, I guess this is someone's dad ya. Kemungkinan ya, ini ayah seseorang yang untuk kondisinya juga kita akan tahu ke depannya kayak gimana. Moga aja enggak kenapa-kenapa ya, dan mendapatkan apa ya, ya, perawatan yang intensif lah ya. So respect for all the deaths around the world in Samudra. Ini kasihan ya, seorang ayah yang mungkin rela mengorbankan dirinya, gak peduli fisiknya, kesehatan dan dia, yang penting dia bisa membuat keluarganya bangga mempunyai ayah sepertinya.

kita usahakan. Oke, Insan Muda masih bareng Abi di acara Prime Time. Sekarang udah jam 18.29 di interval ketiga. Ya, selamat menjalankan ibadah salat maghrib. And how was your day, Insan Muda? Dan selamat beristirahat ya buat kamu yang baru aja pulang kerja. Asik. Tanggal 21 kayaknya udah mulai mengesankan, pulang rumah kayak aduh, gak ada banget nih yang nyambut. Halo sayang, gimana harinya? Mau makan apa? Aduh, itu mimpi ini ya. Mimpi seorang jomblo gitu. Bangun, masih ada karir yang harus terus kamu kejar ya, Insan Muda. Oke, dan Abi juga bakal spill berita lokal terkini yang pastinya Abi kutip dari sukabumiupdate.com ya. Karena kalau misalnya ada kota-kota kayak udah ya Sukabumi gitu ya kan. Tapi deh kalau kabupaten untuk damkar sendiri kayak gimana gitu ya kan. Di kota kan udah jelas gitu ya kan. Udah kayak aksesnya apa yang namanya ya, udah ideal lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kabupaten apa kabar? Yap, jadi ada 15 armada untuk 47 kecamatan damkar Sukabumi akui masih jauh dari ideal. Nah, dibalik cepatnya petugas memadamkan kebakaran di berbagai wilayah Kabupaten Sukabumi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP, Kabupaten Sukabumi masih dihadapkan pada persoalan klasik, yakni keterbatasan armada, personel hingga pos pemadam yang belum sebanding dengan luas wilayah. Kepala Bidang Pemadaman DPKP Kabupaten Sukabumi, Erwin Adam Ridwan, mengatakan kondisi tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi yang memiliki geografis luas dan juga beragam. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya memenuhi standar pelayanan penanganan kebakaran, termasuk target response time maksimal 15 menit setelah laporan diterima. Menurut Erwin, salah satu langkah yang dilakukan untuk memperkuat penanganan kebakaran adalah membentuk relawan pemadam kebakaran atau rekdar di tingkat desa. Hingga saat ini sekitar 130 rekdar telah terbentuk di berbagai wilayah Kabupaten Sukabumi. Namun jumlah tersebut masih belum ideal jika dibandingkan dengan total desa yang mencapai 381 desa. Selain keterbatasan relawan, DPKP juga masih membutuhkan penambahan pos pemadam kebakaran. Berdasarkan perhitungan kebutuhan pelayanan, Kabupaten Sukabumi idealnya memiliki sedikitnya ya 25 posko agar cakupan layanan lebih merata. Persoalan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia. Salah unit mobil pemadam ini ya, idealnya dioperasikan 6 petugas yang terdiri dari pengemudi, operator, nozzleman, dan personel pendukung lainnya. Namun kondisi di lapangan menunjukkan satu armada rata-rata hanya dioperasikan oleh 4 personel. Itu berarti udah dikurang dari OSOP juga kan. Karena gimana ya, kita lihat dulu aja deh gimana kerja mereka, gimana apa yang Insan Muda, mereka tuh tanpa imbalan loh rela datang gitu ya kan. Bahkan ketika laporan yang mungkin bisa diandalkan oleh diri sendiri, tapi kalau misalnya oleh damkar juga bisa gitu ya kan. Nah kalau misalnya oleh diri sendiri kayak takut gak bisa, takut gak bener, seperti apa ya, kemarin tuh ada yang apa namanya, Abi kan sempat ke damkar juga kan, waktu kapan sih, waktu magang gitu tuh, NBS magang gitu, program NBS magang di damkar sehari. Ada yang emang apa namanya, dia gak bisa apa namanya keluar dari apotek karena kekunci. Terus ada yang masang galon lah, bayangin masang galon doang semudah. Terus ngelapor ke damkar gitu ya kan. Dan moga aja sih dengan adanya apa ya, damkar tuh dari segi gaji, dari segi apa namanya pengadaan pos, itu lebih meluas lagi nyata kan Insan Muda. I mean kalau misalnya dibilang dari hal itu ya pemadam kebakaran gitu kalau menurut Abi ya, karena mereka siap gerak ketika ada laporan gitu ya kan, tanpa perlu ada imbalan gitu ya kan. Jadi kalau misalnya ada pemadam kebakaran di jalan, jangan sampai dihalangi ya Insan Muda, kasih jalan, jangan sampai mempersulit pemadam kebakaran. Karena maksud mereka buru-buru tuh ya karena urgent juga, ada laporan yang terima. Kalau misalnya bahaya atau danger kan bagaimana?

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Nah, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guruh, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing dengan plester, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM, WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Insan Muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan yang ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok, Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Alright, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Sekarang udah jam 18.42, insan muda gak kerasa ya udah di penghujung acara. Dan thank you banget udah nyimak di acara prime time bareng Abi. Tapi mohon maaf ya kalau ada salah kata. Yang nonton live juga thank you, udah nge-give juga tuh. Siapa tuh Nurlailah 29, thank you ya udah nge-give. Dan sebelum closing, Abi punya promo lainnya nih ya, yang mungkin buat kamu yang pengen cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rokon nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wafisian 0857-21621-621. Senangnya belanja di si Mastel. Ya abis ini ada Shiva insan muda ya, bakal temenin kamu di acara relasi. Dan abis yang buat tugas disini, izin pamit dong, si Renal, see you again. Adios.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Ageng Samuda 92.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Masih bareng Syifa Insan Muda, tentunya di acara Relasi Request Lagu Sini. Oke, dan di sini kita bakal langsung aja nih buat bacain ya untuk requestan yang udah masuknya nih Insan Muda. Kita bakal mulai dari Facebooknya dulu. Coba kita lihat ada siapa aja. Ada dari Kak Ipna yang udah hadir dari Ciamis, ada juga dari Kabri Tiga Kembar yang udah hadir dari Tamora Medan City ya. Ada juga dari Abah Waisa yang udah hadir dari Gianyar Bali, terus juga Kak Aji juga, ada Kak Soca juga dari Jawa Tengah ya. Pada jauh-jauh banget nih. Dan juga dari Bang Asep nih katanya mau request lagunya Olivia Dean yang So Easy, spesialnya buat Kak Syifa. Selamat tugas sampai tuntas. Salam-salamnya ini banyak banget nih buat Kak Rahmat Kurnia, Rusutisna Sutisna, Makro Ferdianto, Samsul Fajar, Abah Waisal, terus juga Kak Sultan Andrino. Buat Kak Soca juga, Kak Femi Maulida, Ating Ferapku, Arcadia Ponik, Kak Ajeng, terus Kak Alikal Padrin, Kak Deni dan juga Kak Britika Kembaren ya. Boleh.

Oke, lagunya udah aman, udah Syifa simpen di track yang pertama. Lanjut lagi di sini ada dari siapa lagi nih? Kita masuk ke Instastory kali ya. Coba kita lihat di Instastory-nya udah ada siapa aja nih. Bentar ya, coba. Oke, ini udah cukup banyak nih ya di Instastory-nya. Di sini udah ada dari backstreetradio.fm, katanya mau request lagunya Sumpah Mati dari Nicky Becker, boleh ya? Sumpah Mati. Oke, Nicky Becker dan juga Andi Rianto ya. Lagunya udah Syifa simpen di track yang kedua nih, Insan Muda. Lanjut lagi, kita masih di Instagramnya ada dari Kak Gaby Gartiana. Mau request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira. Oke, boleh Di Ujung Minggu ya. Oke, lagunya udah aman. Dan lanjut lagi di sini ada dari Kajrei Soy 90. Mau request lagunya Samuel Cipta dari dari Jagat Rasa gak tuh. Dari Samuel Cipta yang Jagat Rasa, suka kebalik deh. Oke, Jagat Rasa lagunya udah aman. Dan di sini sebelum saya puterin lagunya, di sini ada sedikit info dulu nih buat kamu yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan ya, tenang nih karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone tentunya. Di sana kamu tuh mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Bisa banget ini tuh cicilan atau pesan asuran hanya dengan KTP aja nih Insan Muda. Mau COD bisa juga. Karena nih si Mastel tuh adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi deh. Pokoknya ya dijamin terlengkap dan pelayanannya juga ramah banget deh. Langsung aja nih kunjungi si Mastel Pusat yang lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau di cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Oke, dan WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Lagi yang sama dia, masih bareng Syifa nih ya, yang temenin kamu di acara relasi request lagu sini. Ini Insan Muda, dan gak kerasa banget nih, udah jam 8 aja nih Insan Muda. Dan di sini kita bakalan bacain lagi ya untuk requestan yang udah masuknya nih. Coba kita lihat ada dari Kak siapa aja nih coba. Ada dari Kak Salsa nih, katanya mau request lagunya Hacu dari Salma Salsabil. Oke, boleh. Hacu. Udah kayak bersin ya. Hacu. Oke, lagunya udah aman, udah Syifa simpan di track yang pertama. Lanjut lagi. Di sini ada dari lunarvale.lun, katanya mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Aduh, salah apa tuh? Salah apa aku? Fajar Nur, oh tapi yang itu belum masuk ternyata nih lagu yang Salah Apa Aku. Jadi mungkin bisa di request lo ya lagunya ya. Ada juga di sini dari Kak Ken nih, katanya mau request lagunya Semesta dari Kenris. Coba aku cek dulu ya, udah masuk gak lagunya atau belum. Belum masuk juga ternyata nih lagunya ya. Aduh, mungkin bisa request lo yang lain ya lagunya ya. Lanjut lagi di sini ada dari Kak Aha Kagak nih, katanya mau request lagunya Remuk dari Angie. Aduh, boleh. Ini galau begini malam-malamnya, galau banget. Oke, okay, lagunya udah aman, udah Syifa simpen di track yang kedua. Lanjut lagi di sini ada dari Kak Farisa underscore Naura 08, mau request lagunya Cegil Nabila Takiyah. Kak, boleh. Cegil, cewek gila. Oke, okay, lagunya udah aman, udah Syifa simpen di track yang ketiga ya. Lanjut lagi, coba kita lihat lagi. Di sini ada dari Kak Indah nih, katanya mau requestin lagunya dari Daniel Cesar yang Who Knows. Boleh. Who Knows-nya udah aman, udah Syifa simpen di track keempat. Dan kita langsung aja kali ya buat puterin lagunya nih. So, enjoy.

Lagian sama dia gak kerasa banget nih ya, udah di penghujung acara aja Syifa temenin kamu di acara Relasi Request Lagu sini. So terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya dari jam 7 malam tadi sampai dengan jam 9 malamnya. Dan abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan Haidar dan juga Abi ya di acara selanjutnya, di acara Dating Dekati Aku Tanpa Ending. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita, curhat-curhat gitu kan ya, nanti join aja di jam 9 malamnya. Okay, dan di sini Syifa yang bertugas pamit sama muda. See you next time and bye-bye. We'll be right back.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, okay, ini itu poin 3 Best FM Sukabumi number 1 hits music station.
1: Mana sama udara kita berdua kembali mengudara temenin kamu selama 3 jam ke depan.
0: Ya, yeah, betul banget yang sama di acara dating di kota tanpa ending yang pastinya kamu bisa banget curhat di malam kali ini dan juga
1: cari jodoh. Buat kalian yang cari jodoh yang sama udara langsung gaskan aja, cantumkan nama, alamat, usia, kerja dan juga kriteria pasangan kamu kayak gimana.
0: Dan caranya itu gampang banget yang sama udara, kamu langsung aja di mampir ya di story Instagram MBS Radio atau juga di Facebook kita atau di nomor WhatsApp juga boleh banget 081514923923. Yep. Dan yang pastinya kita bakal ngapain juga, Bi?
1: Kita bakal live ya di TikTok MBS FM. Dan jangan lupa stay tune.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna. Bro, dari roman-romannya, lagi galau bener nih.
2: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
1: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
2: Dating? Apaan tuh?
1: Dating itu spesial program di NBS Radio, yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
2: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Halo yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang ada si masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga, si masalah tukar handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si masalah juga ada handphone second, seripis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan sangat ramah. Segera kunjungi si masalah pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 205, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si masal di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga nih Insta Muda bila kamu ingin mengikuti update-update seputar smartphone di Instagram dan juga di TikTok si masal, tuh bisa banget Insta Muda. Dan bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Okay, yang sabarnya masih bareng Haidar dan juga
1: Abi Adi acara dating.
0: Ya, dekat aku tanpa ending. Yang pasti yang sama udah untuk di dating, kamu bisa banget curhat terkait mungkin masalah percintaan kamu dan juga bisa banget cari jodoh di malam hari yang sama udah.
1: Benar banget, tapi sebelum ke apa namanya? Ke curhatan atau ke apa namanya? Cari jodoh gitu kan. Kita bakal bahas sesuatu dulu.
0: Yap, di sini ada yang dimana ini ada satu kata yang mungkin agak baru pernah didengar nih sama Haidar tuh. Curving dalam sebuah hubungan. Jadi itu ada istilah yang katanya tuh curving. Pernah dengar enggak sih, Bi?
1: Belum
0: curving
1: sih.
0: Curving itu apa
1: gitu kan? Apalagi kalau dalam konteksnya relationship kan. Belum sih. Kayak ini tuh istilah yang digunakan untuk ngambarin setiap sikap seseorang yang ngejaga jarak atau ngindarin kejelasan dalam komunikasi gitu. Jadi kayak apa ya? Jatuhnya sering banget mungkinnya nyapu omongan
0: gitu.
1: Terutama dalam hubungan pertemanan atau percintaan. Istilah ini populer di kalangan anak muda karena sering terjadi dalam interaksi sehari-hari, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
0: Itu istilah. Jadi curving itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap seseorang yang menjaga jarak atau menghindari kejelasan komunikasi. Dan juga di era komunikasi digital ini, sama ada fenomena curving semakin sering terjadi. Banyak orang memilih untuk tetap menjaga komunikasi tanpa memberi kejelasan. Sering banget kan kayak gitu, kayak hubungan-hubungan yang ngatain itu, komunikasinya jalan tapi kejelasannya gak ada gitu.
1: Gitu dia.
0: Entah karena ingin menghindari konfrontasi atau mungkin commitment ya kan, atau sekedar tidak ingin terlihat jahat. Nah, perilaku ini kerap memicu kebingungan ya gak sih, kayak rasa tidak dihargai, bahkan kecemasan emosional yang pada pihak yang berharap kepastian yang sama muda.
1: Benar banget. Jadi untuk kayak cirinya sendiri yang perlu kamu ketahui ini sama muda kayak gimana sih ciri-ciri yang curving gitu. Jadi yang pertama itu balasan pesan lama gitu atau kayak singkat kalau sekali balas tuh.
0: SPJ ya. Singkat, nah, padat, jelas. Udah lama lagi gitu kan.
1: Harus nunggu berjam-jam lagi. Entah tuh dia lagi ngapain lah gitu ya kan. Terus ujung-ujungnya iya hehe gitu kan.
0: Aduh, atau hanya menggunakan emoji itu bete banget sih, kayak kita udah cerita dia cuman ngirim emoticon yang nangis gitu.
1: Tapi emot ini apa, emot salam gitu.
0: Wih, emot jempol bisa gitu. Emot sehingga kayak kerasa tuh upaya untuk benar-benar berkomunikasi itu dari kita doang gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Dan jika kamu merasa selalu menjadi memulai komunikasi sedangkan respon yang diterima selalu sekedarnya, ini bisa menjadi tanda curving sama muda. Dan yang kedua, selalu punya alasan untuk menghindar nih. Jadi kayak ciri-ciri curving itu adalah ketika kamu misalkan kayak ngajak untuk bertemu deh, atau telepon deh, atau melakukan sesuatu bersama, dia tuh selalu nolak dengan alasan yang sama, kayak sibuk lah, capek lah, atau ada keperluan mendadak. Ya itu alasan-alasan yang dimana diulang terus sama kepastian kapan bisa ketemu atau kapan bisa telepon atau pun juga yang lainnya.
1: Iya, alasan klasik lah ya. Kalau misalnya emang dia selalu menghindar, ada kemungkinan dia juga nggak apa ya, nggak suka sama kamu gitu.
0: Nah itu dia. Itu dia ya kan. Dan nextnya juga ada apa tuh, Bi?
1: Dan nextnya juga itu tidak pernah nolak secara langsung ya.
0: Jadi gimana tuh?
1: Jadi kalau misalnya penolakan dilakukan secara halus seperti dengan janji palsu misalnya, minta amin kita atur waktu lagi ya, atau ngiyakin gitu ya kan, tapi enggak pernah ditepatin. Hal ini membuat kamu terus menunggu kepastian enggak pernah datang. Jadi apa ya namanya? Dia orangnya gak enakan mungkin ya. Gak enakan. Tapi ada kemungkinan juga dia orangnya gak tahu diri.
0: Jadi kayak misalkan kalau diajak ke suatu tempat tuh dia enggak nolak, kayak enggak mau atau enggak bisa, tapi lebih ke ngomongnya tuh ada istilahnya lain gitu kan, kayak nanti kita atur jadwal lagi ya.
1: Ya, atau next lain time, lain gitu kali kan. Next time itu yang paling sering mungkin ya.
0: Ya, seperti itulah yang sama, tapi masih ada beberapa ciri curving ini yang sama, tapi kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus NPS Radio bareng kita berdua.

0: Oke, sama ada masih bareng Haidar dan juga
1: jika beda acara dia yang dekat ya aku tanpa ending.
0: Ya, dan masih dengan pembahasan yang sama karena kita belum selesai tadi membahas insan muda ya tentang apa tuh tadi Bi?
1: Curving, that's right. Kita udah apa namanya spill ya ciri-cirinya, cara-ciri cari-caru ya. Yang pertama itu tadi ada bahasan pesan lama atau singkat ya. Jadi hati-hatilah, waspadalah, waspadalah. Ya kedua itu selalu punya alasan menghindar ya. Kalau misalnya pengen ketemu ya so di next time ya. Jadi yang nextnya itu yang ketiga tidak pernah nolak secara langsung. Yang keempat ya itu komunikasi tapi jaga tapi sangat minim dan formalitas ya.
0: Nah seperti apa tuh?
1: Jadi meskipun komunikasi tidak sepenuhnya terputus ya respon yang diberikan lebih sifatnya itu formalitas doang ya.
0: Ya.
1: Tidak hangat dan tanpa minat untuk melanjutkan pembicaraan. Jadi setiap ngobrol itu cuma dimati-matiin terus topiknya ya. Kalau orang kan kalau ada suatu topik pasti diperpanjang kan topiknya. Nah, sama ini orang pasti dimatiin topiknya ya.
0: Dialihkan gitu ya.
1: Iya, tapi yang lebih personal atau tentang hubungan sering diabaikan. Karena udah dari awal tidak interest.
0: Ya juga enggak mau adanya komitmen juga.
1: Nah,
0: ya.
1: Seperti itu.
0: Dan juga nih pasti ada kan perbedaannya curving dan juga ghosting.
1: Iya.
0: Ya meskipun emang sekilas kayak mirip nih insan muda, tapi curving dan juga ghosting adalah dua hal yang berbeda dalam pola komunikasi.
1: Apaan tuh?
0: Dan cara mengakhiri hubungan. Nah yang curving ini apa kita tuh udah bahas kan ciri-cirinya gitu kan. Nah pada curving komunikasi masih tetap berlangsung meskipun sangat minim dan terkesan basa-basi aja.
1: Iya.
0: Dan pelaku curving cenderung tidak ingin berterus terang untuk menolak atau mengakhiri hubungan, sehingga ia memilih cara paling aman dengan terus membalas pesan secara dingin dan lambat

0: kayak memutus komunikasi secara total dan tiba-tiba ngilang tanpa penjelasan, ngilang tanpa kabar juga. Ush, ya. Seperti itu aja sih. Jadi orang yang akan ghosting itu akan ngilang dari semua bentuk kontak, entah itu tidak membalas pesan, ngilang telepon, bahkan bisa ngeblokir akun sosmed kamu.
1: Waduh, ini kayaknya jempolnya hilang gitu, tiba-tiba nggak bisa ngetik gitu.
0: Seperti itu.
1: Tapi misalnya kalau cara mengatasi dan juga mencegah curving dalam hubungan itu seperti apa nih? Mungkin buat kami yang mengalami gitu kan dengan curving ini dapat mempengaruhi perasaan dan juga kesehatan mental. Dan ini beberapa langkah yang bisa kamu lakukan agar tidak terus-menerus terjebak dalam hubungan yang tidak jelas ini. Yang pertama, kenali tanda sejak awal. Dan juga perhatikan jika kamu selalu yang memulai komunikasi dan sementara respon dari lawan bicara itu lambat, singkat, atau tidak jelas, siap, dan juga bersikap jujur. Juga berani tanya, ungkapkan perasaan kamu, dan tanyakan secara langsung apakah ia ingin melanjutkan hubungan atau justru menjaga jarak.
0: Yoi, terus juga fokus pada diri sendiri, terus juga isi waktu kayak yang apa ya, kayak yang si hobi, juga belajar baru gitu kan, hal baru. Terus juga banyakin keluar rumah deh. Soalnya kalau ada waktu kosong kayak wah pasti pikiran negatif datang terus.
1: Bener, apalagi di malam-malam gitu ya, jam malam gitu, kayak tiba-tiba overthinking, tiba-tiba keinget dia.
0: Iya, keinget ini standar.
1: Aduh, standar apa tuh?
0: Standar TikTok.
1: Standar TikTok. Ini berani mengambil keputusan juga, coba kamu mundur dari hubungan yang membingungkan. Jadi kalau emang kamu ngerasa hubungan ini udah bingung dan juga udah gak worth it deh, udah ambil keputusan dengan berani yang sama udah, demi kesehatan mental kamu, emosional juga, harga diri kamu.
0: Yoi, pokoknya value kamu tuh bakal setara dengan orang yang apa diserap sama kamu.
1: Dan yang terakhir apa tuh, Bi?
0: Dan yang terakhir itu beri waktu untuk pulih ya, jangan buru-buru nyari hubungan baru. Jadi harus apa namanya, fokus ya. Nah, seperti itu, sama pemulihan mental dan juga apa namanya, membangun kepercayaan diri kamu sendiri juga. Pokoknya banyakin soal komplimen, kamu bakal jadi sesuatu gitu ya.
1: Seperti itu. Gym ya, biar
0: gym. We spend the most the light lemon and the gangster.
1: Jadi yang sakitnya hati tapi yang disakitinnya otot. Hai.
0: Banget.
1: Jadi
0: ya,
1: intinya curving adalah pola komunikasi yang membingungkan kesan muda dan seringkali membuat seseorang merasa enggak dihargai. Ya meskipun bisa dialami siapa aja, tapi kamu itu perlu nih kesan muda terus bertahan dalam hubungan yang tidak memberikan kejelasan. Jadi enggak perlu tuh. Dan juga harga diri sendiri gak sih, ya kan, Bi?
0: Betul sekali, daripada kamu apa sih, apa namanya, buang harga diri kamu untuk orang yang belum tentu mau sama kamu gitu ya kan. Jadi sayangin diri kamu sendiri, terus juga bangun masa depan kamu sendiri supaya apa namanya, orang yang setara dengan kamu bakal datang dengan sendirinya.
1: Wih, itu dia. Aduh nih, jika kamu merasa sedih atau mungkin juga stres atau bingung akibat curving ini, jangan ragu kamu tuh cerita, akan curhat. Curhat gimana? Di dating ya, Samuda, bareng kita sampai jam 12 malamnya. Everything is going dark. The night tries to wake up the sun. Rain begin to fall on me. People have fallen to the dream.

0: Okay, selamat datang masih bareng kita berdua di dating ya. Dan sekarang waktu menunjuk ini jam berapa tuh, Bi?
1: Sekarang udah jam 23.30 ya.
0: Dan pastinya kita udah masuk di sesi curhatan kali ini. Dan kali ini udah ada yang curhat, Bi, kebetulan.
1: Siapa tuh yang curhat?
0: Dari WhatsApp.
1: Siapa tuh
0: ya? Di sini tuh ada dari seorang pria yang namanya Faris. Gini, halo Kak penyiar, aku lagi bingung sama hubungan aku. Kita tuh baik-baik aja, tapi jarang berantem, masih sering ngobrol dan saling perhatian. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu hubungan ini sebenarnya mau dibawa kemana. Setiap aku coba bahas soal masa depan, jawabannya selalu jalani dulu aja. Aku bukan minta buru-buru, cuma pengen tahu apakah aku benar-benar ada di rencana hidup atau enggak. Aku jujur capek terus berada di hubungan yang penuh tanda tanya. Mood kakak dan insan muda, aku sebaiknya tetap bertahan atau mulai belajar untuk melepaskan?
1: Jangan lu melepaskan dong ya. Ketika kecepatan gak sih?
0: Yap.
1: Dan kalau misalnya ditanya kayak jalanin dulu aja tuh seperti gak ada kepastian gitu kan. Ini hubungan mau dibawa kemana gitu ya kan? Yang pasti kan setiap ada apa namanya hal yang dijalankan itu ada tujuan dong. Ini tujuan itu apa? Gitu ya kan, itu membangun suatu komitmen di dalam suatu hubungan seperti itu, dan juga menunjukkan sikap kedewasaan pasangan seperti itu sih. Jadi harus ditanyakan dulu sih, soalnya kan ini pondasinya gitu, mau bawa kemana hubungannya gitu. Jangan sampai kayak lontang lantung gak jelas, ujung-ujungnya kandas.
0: Ih, betul banget. Jadi kalaupun kamu nanya ini hubungannya mau dibawa kemana dan dia jawabnya jalin aja, nah tapi kamu coba tanya lagi.
1: Iya, tanya dulu nih.
0: Maksudnya jalanin ini aja tuh ya gimana gitu. Maksud kamu tuh kenapa harus jalanin dulu aja? Itu tujuannya emang mau kemana? Kan jalan-jalan tentu harus ada tujuan gak sih, Bi?
1: Iya.
0: Apalagi dengan sepatu rodaku gitu. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
1: Asik. Jadi harus ada apa ya, kejelasan lah dari dianya gitu. Kalau misalnya mau jalin hubungan, mau apa enggak. Kalau misalnya mau ya harus ada kejelasan.
0: Setuju, setuju. Jadi ini arahnya mau kemana gitu kan untuk. Tapi biasanya yang gak dikasih kejelasan tuh kebanyakan tuh tertata cewek. Tapi kali ini tuh cowok ternyata ada juga.
1: Ngeri sekali ya, yang jarang ya.
0: Jarang ya, ini pokoknya buat Paris. Kalau emang si ceweknya masih bingung hubungannya mau dibawa kemana, diajak pacaran gak mau, tapi ditinggalin juga gak mau, coba tanya aja dia tuh maunya apa gitu kan. Padahal maunya langsung nikah gitu kan.
1: Nah iya kan, soalnya kan ini kenyamanan kamu juga ya kan.
0: Betul.
1: Soalnya kamu gak bisa digigitin terus, kamu juga kan punya harga diri lah.
0: Setuju gitu kan, apalagi kamu seorang pria gitu kan. Asyik.
1: Yo, kita pengen lagunya. Jadi apa, Man to Man?
0: Kita pengen lagunya Sesi Potret and Now. Okay, let's go. Ini lagunya untuk kamu, mana-mana nih di malam harinya yang lagi galau.

0: Okay, yang saya warna itu Point 3 Best FM, segemis number 1 Hits Music Station.
1: Terasa kita sudah di penghujung acara.
0: Dan berarti udah waktu kita untuk pamit undur diri Insan Muda. Terima kasih buat semuanya yang udah stay tune dimanapun nih.
1: Yoi, dan mohon maaf ya jika kita selama siaran ada salah kata-kata.
0: Dan selamat beristirahat Insan Muda ya, karena di hari ini mungkin kamu yang sudah menjalani aktivitas yang lelah sekali Insan Muda. Selamat beraktivitas dan juga sehat selalu ya.
1: Yoi, buat yang bisa selamat istirahat. Dan ya, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.
0: Oke, kalau begitu aku Haidar
1: dan Abi izin pamit dong siar.
0: See you next time and

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi thahirin thayyibin wa ashabihi almayamin almuntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alih. Amma ba'd. Samudian dirahmati Allah taala, alhamdulillah syukro ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini termasuk pagi sebelumnya di hari kemarin kita telah menceritakan sebuah kondisi dari sebuah perjalanan sejarah iman, sejarah hidup manusia dari satu kurun waktu kepada kurun berikutnya. Tentu saja ada satu hal yang sebut saja sebuah tadzkirah ya. Tadzkirah artinya peringatan saja bagi kita. Sesuatu yang perlu untuk diingat, bahwa sesuatu yang telah Tuhan sampaikan atas manusia melalui para nabi atau rasulnya terdahulu secara estafet dari satu waktu kepada waktu berikutnya. Tentu ini akan menjadi catatan tersendiri bahwa setiap masa, setiap kurun akan menorehkan kisah tersendiri, hingga para ulama tarikh pun banyak memuat, banyak berkisah kepada kita. Terdahulu ada sebuah kehidupan di sebuah negeri, di sebuah tempat yang dipimpin oleh siapa, dengan rakyatnya kayak apa, lantas peristiwa apa yang terjadi di situ, ya kan? Itu terus sejarah akan berulang, akan diceritakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Al-Quran pun juga menyebutkan dengan istilah nahnu nakusu. Selanjutnya kami kisahkan kepada kalian semua. Awalam naksus, ada juga yang tidak kami kisahkan. Loh, berarti insya muda cukup banyak ya. Kalau nahnu nakusu dengan lam naksus, bedanya nakusu dengan naksus dalam Al-Quran, kalau nakusu artinya diceritakan, berarti banyak peristiwa-peristiwa yang naksus yang tidak dimuat dalam Al-Quran di masa lampau. Entah seberapa kali pengulangan kehidupan ini, ya, kalaupun Al-Quran menyebutnya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa. Satu yaum atau masa itu terdiri dari 50.000 tahun. Jadi berapa tahun ya? Apa itu menciptakan bumi? Apa lamanya sebuah perjalanan kehidupan manusia di muka bumi ini? Banyak ya persepsi yang memahami tentang visitati ayam ini. Cuma saja kalau saja Al-Quran menceritakan ada naqsu dan lam naqsus,
ada sesuatu yang dikisahkan, ada juga yang tidak. Berarti kalau saja ya seperti kita akan mengetahui sesuatu ya. Kita akan mengetahui sesuatu kalau memang ada literaturnya, ada catatannya, ada bukti-buktinya, baik itu dimuat dalam Al-Quran ataupun juga dimuat dalam hadis-hadis Nabi ataupun juga mungkin dimuat dalam literatur-literatur yang lainnya. Itu pun perlu untuk dipertanyakan, benar enggak literatur itu? Ya kalau saja bicara tentang Al-Quran sudah pasti benarnya. Tapi Al-Quran juga mengatakan ada yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran, ada juga yang tidak. Berarti tak terhingga ya waktu dari hari ini ke belakang itu sesuatu yang tidak terhingga, hingga persis tidak diketahui keberadaannya. Apakah sebelum Nabi Adam juga masih ada Nabi Adam yang lainnya, apa gimana menurut kalian, kayak apa ya? Iya. Itu pasti begitu. Ya. Atau memang benar-benar sih Adam itu sebagai nabi yang pertama? Iyalah. Pasti. Apakah Adam ini sebagai permulaan adanya manusia di muka bumi ini? Apakah masih ada makhluk sebelum Adam yang mengembara di muka bumi ini? Kalian gimana melihatnya? Ya. Yang jelas itu tidak perlu kita tahu dah. Lantaran ya tidak terlalu bermanfaat kali begitu. Hari ini aja yang perlu kita tahu. Kita tidak terlalu harus berpikir ke masa silam, ke masa lampau. Pikiran kita juga tidak terlalu berpikir ke belakang situ. Ke depan pun juga kita tidak terharus berpikir lebih jauh. Ya, karena ke depan itu belum tentu teralami oleh usia kita. Siapa tahu besok lusa atau kapan usia kita pun sudah tinggal. Cuma mungkinkah setelah manusia meninggal dunia? Kira-kira gimana ya? Ini ruh kalian itu, ruh kalian, ruh manusia pada umumnya, ini sudah berapa kali menjelma jadi manusia baru? Benarkah teori itu? Ada sebuah pendapat kan? Ada sebuah pendapat kalau ini ada seorang yang bernama siapa ya? Apa siapa aja deh kalian pilih namanya ya. Hari ini kebetulan sebut saja namanya Sipulan aja. Karena kita tidak tahu ya. Nah, kemudian sekarang persis di usia ke-40 tahun. Dia udah keberapa ganti casing? Oh, wujudnya begini ya. Yang namanya Andi itu, terus saja kita orangnya begini. Nanti dia akan meninggal dunia, enggak tahu di usia keberapa. Setelah meninggal dunia, gimana lagi nanti dia? Ruhnya itu akan menjelma kepada seseorang yang bernama siapa? Itu ada yang hari ini orang lagi ramai berpendapat begitu. Jadi udah keberapa kali kita ada di dunia ini seseorang itu? Benarkah teori itu? Itu sebuah pendapat saja. Semoga pendapat itu juga salah. Ya, barangkali begitu. Udah berapa kali dia ganti casingnya, ganti wujudnya gitu ya. Burung, kalian tahu ya, barangkali dia analoginya kayak gitu sih. Burung. Ini burung tuh pertama dikasih kandang seperti ini. Ya, warnanya seperti ini. Kan jasad manusia tuh kayak kandang lagi, mirip kandang burung, sangkar, sangkar burung ya. Sangkar burung. Ah, ini ketika sangkar itu udah rusak, maka sangkar itu dibuang lagi. Ganti lagi sangkar baru. Sangkar itu rusak, ganti lagi sangkar baru. Jasad begitu, jasad juga akan rusak.
terakhirnya itu meninggal dunia. Nah, kalau saja si sangkar burung tadi itu udah rusak, kemudian kan dibuang, dibakar sama pemiliknya. Pemiliknya beli lagi sangkar yang baru, yang lebih bagus, yang lebih cantik, yang lebih mahal. Ya, terus aja begitu. Kita ganti sangkar rusak, ganti lagi. Apa manusia juga harus mirip begitu? Ketika sangkarnya udah rusak, udah roboh, udah usia lama, meninggal dunia kan, ruh itu akan kemana lagi? Tuh, sekarang lagi ramai orang berpendapat kayak gitu. Balik lagi lah dengan yang tadi lagi ya, kita berkisah tentang cuma saja pengulangan waktu, pengulangan peristiwa. Ada yang dikisahkan dalam Al-Quran, ada juga yang tidak. Yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Mana aja yang dikisahkan? Kita kan cuma tahu kalau ada dikisahkan. Kita tahu sesuatu kalau memang ada yang memberitahu. Kita tuh akan mengerti sesuatu kalau memang kita diberikan pengertian. Apa mungkin seseorang sekonyong-konyong tahu tanpa ada yang menginformasikan? Ya, mungkinkah? Tentu tidak ya. Kita akan tahu kalau memang ada yang memberi tahu. Nah, coba kalian tengok lagi ke belakang. Sebenarnya sih kalau sedikit kita perhatikan, kalau bicara sudah bi amril muslimina, yang pembahasan di hari lalu, urusan kaum muslimin, amat aja sih itu. Yang kalau saja urusan tersebut terwujud, maka semua urusan sebesar sekecil yang lainnya pun akan terwujud. Ini kan hubungannya dengan perkara yang saya tadi maksud. Ya emang habis sih Al-Quran berbicara apa lagi kalau bukan berbicara manusia? Emang kurang akan ngomong lagi. Hari ini kita kan memahami dan tengah belajar Al-Quran. Yang diceritakan Al-Quran itu manusia. Habis emang bercerita siapa lagi kalau bukan manusia?

mudah-mudahan balik lagi. Sorry sedikit takabal. Ya, jadi kalau saja engkau perhatikan wahai insan muda, itu manusia. Dalam Al-Quran itu dikisahkan tuh manusia. Manusia dahsyat luar biasa. Apalagi Al-Quran kalau bukan menceritakan manusia. Orang Al-Quran menyebutkannya begitu, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah telah menjadikannya Al-Quran ini di mana yang menjadi objek bahasnya adalah manusia. Alamahul bayan kan? Alamahul bayan itu kan bayan itu berarti sebuah penjelasan, sebuah objek bahas. Al-insan itu manusia. Tuhan telah menjadikannya manusia ini menjadi objek bahas dalam Al-Quran. Dari mulai semenjak manusia lahir sampai manusia mati diceritakan dalam Al-Quran. Ya, ada surah apa sih namanya? Surah Al-Hajj, surah ke-22 di ayat 5. Itu kan berkisah tentang proses terjadinya manusia ya. Dari mulai nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi embrio atau zigot, lahir manusia. Itu Quran menceritakan itu. Kita tahu itu kan dari Al-Quran. Nutfah itu kromosom ya. Kalau di perempuan namanya itu kromosom. Sel telur. Ada sel telur jantan, ada sel telur betina. Nah, dibuahi itu. Terjadi kawin tea. Jadilah manusia. Itu Quran menyebut itu disebut nutfah. Ya, nutfah, alaqah, mudghah, zigot, manusia. Udah begitu ceritanya Al-Quran kan mengisahkan manusia ya. Sejak manusia ini lahir, bahkan sejak manusia masih ada di alam arwah. Mana alam arwah? Tahu kalian di alam arwah. Sampai manusia kembali lagi menjadi arwah. Asalnya dari arwah, bukan arwah ya sebenarnya. Kalau arwah itu bentuk jama, ruh. Sejak manusia Nah kalian ruh tahu gak? Jasad dulu yang diciptakan Allah atau ruh dulu? Allah menciptakan jasad dulu atau ruh dulu atau spontan? Begitu jasad dicipta, ruh pun dicipta begitu? Atau ruhnya udah ready? Ruh itu udah ready, udah ada, jasad yang belum ready. Ya kan? Yang memproses bukan yang membikin ya. Yang memproses jasad kan manusia. Manusia kan kawin. Udah kawin kan dia hamil punya anak. Kan prosesinya manusia, tanpa kawin mana mungkin manusia bisa lahir ah. Manusia akan berada karena manusia berkembang biak itu ya. Karena dia kawin, dia membuahi. Pernah enggak orang yang tidak pernah kawin-kawin, ada perempuan tidak pernah kawin, tiba-tiba dia punya anak hamil? Oh, enggak bisa. Lah kan bisa dahulu nabi-nabi katanya, oh, nabi-nabi Isa ya, orang enggak lah. Siapa bilang Siti Maryam, Isa ibnu Maryam? Siti Maryam itu punya seorang suami. Kalian gimana sih? Siti Maryam itu yang melahirkan Nabi Isa itu punya suami. Ada enggak tahunya? Tahu enggak? Tapi enggak ada. Ya begitu. Ya itu kan cuma persepsi ya, cuma pendapat saja tentang Al-Qur'an, terserah. Gimana ya? Karena Al-Qur'an itu lebih ditentukan oleh persepsi manusia. Bener gak? Al-Quran itu lebih ditentukan oleh persepsi manusia. Jadi sebenarnya yang menjadikan petunjuk itu Al-Quran atau pikiran manusia? Hah? Coba kalian ingat-ingat, Al-Quran itu dipahami menurut persepsi manusia. Kan faktanya begitu. Oh, ini ayat kalau menurut persepsi saya tuh begini. Oh, ayat ini menurut ini begini. Alah, kok bisa sih Al-Quran begitu? Yang sesungguhnya Al-Quran itu siapa? Yang mana Al-Quran yang sesungguhnya? Kok bisa begitu cara pemahamannya? Kenapa bisa jadi beragam itu? Kenapa lebih ditentukan oleh rasa, perasaan, pemikiran manusia? Lah, itu kan petunjuk. Nah, sebenarnya yang menjadi petunjuk itu siapa? Al-Quran atau manusia itu sendiri? Hah? Kalau manusia mau jujur ya tentunya
harus mengikuti apa yang menjadi maunya Al-Quran, bukan harus mengikuti apa yang menjadinya manusia. Oke, nah, balik lagi ya. Tadi kita cerita tentang bahwa yang menjadi objek bahasa adalah manusia. Itu Al-Quran. Hari ini, saat ini, seberapa banyak Al-Quran telah kita baca, seberapa ayat telah kita pahami juga. Lah, saya mudah. Kalau sedikit saja kalian lihat

Kalau saja sedikit kalian tengok tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kita pahami, telah kita yakini, bahkan kita telah berkorban. Kita telah melakukan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, atau bi amwalihim wa anfusihim. Kita telah itu. Barangkali kita telah berada di satu posisi di mana kita tengah sungguh-sungguh serius menjalankan Al-Quran. Bukan cuma dibaca saja, diulang-ulang, tetapi dijalankan. Ya, kalian pasti sempat begitu. Ketika Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk sholat, kalian sholat. Ketika kalian memerintahkan kepada kita untuk berwudu, kalian wudu. Ketika Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk zakat, kita zakat. Untuk puasa, kita puasa. Untuk haji, kita haji. Betul kan? Apalagi untuk berdoa, paling getol. Apalagi ketika kita lagi susah. Ketika Quran merintahkan kepada kita berbuat baik kepada orang tua, ya memang tengah telah kita berbuat baik. Ketika Quran memerintahkan kepada kita apa saja yang suka, yang kita bisa lakukan, kita melakukan ya. Banyak ya kalian yang telah mengamalkan dan menjalankan perintah-perintah Allah yang kita pahami dari Al-Quran. Iya ya, banyak, yakin. Sekuat semampu kita. Ada enggak salah satu ayat suci Al-Quran yang tidak bisa dan tidak pernah kita lakukan? Tentu banyak, tentu ada. Ada ya. Ketika Al-Quran memerintahkan kutiba alaikumul qital, apa yang kalian lakukan? Diwajibkan kepada kamu untuk berperang. Lah bisa itu dilakukan orang. Berperang apa? Ya perangnya jangan perang saling menumpahkan darah tuh, tapi perang melawan hawa nafsu. Karena perang melawan hawa nafsu itu adalah jihad besar. Itu kan dipelintir ya. Rojana, ngutip aja hadis, rojana min jihadil asgor ila jihadil akbar fahuwa jihadun nafsi. Langsung itu disampaikan atas nama Nabi. Selesai sudah. Ya. Kita itu baru usai pulang dari sebuah perang kecil, dan kita akan menghadapi perang yang besar, kata Nabi. Ya. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, perang besar apa lagi yang lebih besar daripada perang ini? Bahwa jihadun nafs, dia adalah memerangi hawa nafsu. Sudah selesai ya kalau seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kita berperang, karena tiap hari pun kita selalu perang melawan hawa nafsu. Itu kan mengutip satu atau beberapa hadis yang berkisah tentang hal itu. Nah, kita juga sudah menjalankan perintah Al-Quran dengan jalan perang melawan hawa nafsu. Apalagi kan banyak. Nah, ketika kutiba alaikumul qisas gimana? Nah, ayo. Ya, diwajibkan, berarti kan diperintahkan pada kalian untuk qisas. Itu ada kalian pikir, ya udahlah saya kisos ini. Kisosnya kayak gimana? Oke deh, saya muda. Kita mulai lagi dari awal, bahwa satu hal yang

Sorry Insya Muda, agak sedikit terbata-bata, tenggorokan agak gatal luar biasa, jadi kurang nyaman deh. Kalau saja kita bicara lagi tentang tadi tentang Al-Quran, ada yang sempat kita lakukan perintah Allah dalam Al-Quran, ada juga tentu yang tidak sempat kita lakukan lantaran perkara situasi dan kondisi, atau mungkin bicara tentang kemampuan. Saya kira manusia tuh mampu semuanya melakukan ya, cuma bicaranya antara berani atau tidak saja, mungkin begitu. Nah, terhubung dengan persoalan bi amril muslimin, nah itu ya, perkara umat, perkara urusan kaum muslimin. Apakah ada perintah Al-Quran yang menyangkut lam yahtamir al-muslimina? Kalian perlu tahu itu. Kalau tadi kan konsepnya bermula dari hadis Nabi. Nah sekarang Al-Quran merintahkannya kayak apa? Al-Quran merintahkannya kayak apa saat kita bicara soal bi amril muslimina? Saya simpulkan saja ya, besok lusa kita akan ganti tema. Jadi yang dimaksud diambil muslimina itu merupakan sebuah sistem yang apabila itu terkuasai, dan diwujudkan oleh manusia hari ini seperti diwujudkan oleh Nabi terdahulu, maka urusan-urusan manusia yang lainnya pun terlaksana. Jadi bi amril muslimina itu soal kepemimpinan. Soal khilafah, soal imarah. Ya, itu yang paling terpenting. Berpikirkah kalian ketika bicara soal Islam tentang kepemimpinan? Tentang imarah, dan itu yang menjadi target dakwah Nabi terdahulu. Ya, para Nabi terdahulu itu target dakwahnya itu adalah kepemimpinan. Kemarin kan ayatnya udah saya kutip. Wa idi betala Ibrahim arobuhu bikalimatin faatamahuna kola ini jailuka linasi imama, tentang imamah. Itu amril muslimin. Iya, kalian bisa apa hari ini? Ketika posisi kalian sebagai masyarakat kecil, sebagai kaum yang tertindas sebut saja, kalian tidak bisa ya, tidak bisa apa-apa. Sebut saja, terdahulu kan banyak zaman online ya, itu ada yang dikatakan dulu itu judi terbuka. Dulu namanya ada SDSB, ada Porkas. Kalian yang lahir tahun 90-an kesini yakin tidak tahu, itu rame. Dan itu telah menjadi keputusan pemerintah, judi tersebut. Ya, itu rame di tiap-tiap gang, dilegalkan itu. Itu di zaman Orde Baru ya. Berarti tahun di bawah tahun 97. Itu ada judi SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Porkas. Saban hari kuburan dihuni orang. Sekarang juga ada, cuman online. Jadi tidak tahu banget orang. Itu terbuka, kayak dilegalkan kan ada perdanya, bukan perda, ada perpunya ya. Ada peraturan pemerintahnya itu yang diterbitkan oleh Orde Baru. Ulama-ulama di kampung berteriak-teriak sih untuk menghapus dan menghilangkan siapa namanya? Si judi terbuka itu. Enggak bisa. Ya, kalaupun ya zaman Orde Baru siapa sih ada yang berani demo-demo kayak hari ini? Enggak ada, enggak pernah berani kelihatan orang demo. Tahu-tahu besok jenazahnya sudah ngambang di laut atau di sungai. Tuh, zaman Orde Baru begitu yang pernah saya tahu, karena saya tuh kan lahir tahun keberapa, jadi banget tahu tentang Orde Baru tuh kayak seperti apa. Kalau kalian yakin deh, tidak tahu karena kalian lahir di atas tahun 2000 atau tahun 2000. Ya enggak? Orang yang lahir tahun 80-an itu
atau tahun 70-an tahu siapa Orde Baru, kejinya dan kejamnya itu ya. Gitu. Nah, itu ada para ulama kaum muslimin mengomong kayak apa tentang hal itu, walaupun mereka tidak setuju, nerimo aja dengan judi terbuka seperti itu. Nah, tetapi pemerintah pun menghapuskannya kembali dan mencabut kembali undang-undang tersebut, sehingga apapun juga bentuk judinya itu dilarang. Ya, enggak ada lagi tuh. Ya enggak? Hari ini orang teriak-teriak tentang MBG, minta diganti, minta dibubarkan. Sampai lebaran monyet pun itu tidak bisa. Tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa itu dibubarkan atau diganti dengan yang lainnya. Percuma aja teriak-teriak kayak gitu. Ya kan? Bubarkan MBG, bubarkan MBG. Karena merugikan, karena tidak adil, macam-macam. Karena itu adalah ladang korupsi. Tidak bisa. Coba kalau wowo. Itu juga persetujuan apa? Orang nomor satu di negeri ini kan presiden. Coba kalau presiden yang menghapuskannya, yang menggantinya. Ah, itu juga didasarkan keputusan. Mungkin saja bisa ya. Bisa dihapuskan apapun juga, karena dia punya sebuah kewenangan. Ya. Ya, orang robukumul ana robukumul ala ya. Ana robukumul ala, istilah Al-Qur'an kan begitu. Dulu pernah Firaun mengatakan ana robukumul ala. Para penguasa negeri itu semuanya itu konsepnya itu ana robukumul ala. Jadi siapa sebenarnya yang paling berhak untuk melakukan sesuatu kan itu? Terpikirkah oleh kalian tentang bi'amril muslimina, sehingga semua urusan yang menyangkut humanisme, yang menyangkut kemanusiaan, yang menyangkut semuanya akan terwujud kalau berada di tangan orang nomor satu. Itu yang dikatakan bi'amril muslimina. Oke, insyaallah yang dirahmati Allah taala, kita henti dulu sampai di sini. Besok lusa kita lanjut kembali pembahasan berikutnya. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami, dan Kontak Islami selanjutnya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.

Oke, Unsur Muda disiarkan langsung dari Simak 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Selamat pagi Unsur Muda, apa kabar kamu di pagi hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa untuk selalu semangat ya. Senang banget Unsur Muda di hari Rabu seru di tanggal 22 Juli 2026. Jika yang bakalan temenin kamu seperti biasa ya sampai dengan jam 9 pagi nanti, pastinya di acara Jogging Joget in the Morning. Pokoknya pagi harinya sambil sarapan, sambil di perjalanan, sambil beraktivitas, kita bahas ya informasi-informasi yang lagi happening Insan Muda. Tapi by the way ini Insan Muda, sebelum itu biar kita makin selalu up to date, pasti dong kita tuh butuh perangkat yang bisa mensupport kegiatan kita ya, terutama handphone Insan Muda. Dan buat kamu nih yang lagi cari handphone baru ya, tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana nih mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh. Mau COD bisa juga ya. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, karena selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Setunggu apa lagi, segera kunjungi si Mastel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun kamu bisa datang ke cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi ya. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp opsialnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Mastel.

Okay, and so we're doing 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda, seperti biasa Cika bakalan awali lagi ya informasi kali ini dengan info cuaca. Pastinya cocok banget nih buat kamu ya yang lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ini Insan Muda. Nah, for your information, saat ini tuh cuaca udah mulai cerah ya dengan suhu yang masih cukup dingin di angka 20 derajat Celcius nih. Dan kabarnya nih cerah ini tuh akan terus bertahan sampai dengan jam 12 malam nanti ya, dengan suhu yang awalnya tuh akan terus meningkat hingga suhu tertingginya di angka 26 derajat Celcius ya di jam 11 sampai jam 3 jam 1 siang nanti ya. Dan kemudian ini akan perlahan menurun kembali Insan Muda hingga suhu terendahnya di angka 18 derajat Celcius. Dan yang pastinya nih Insan Muda ya, buat kamu karena hari ini full cerah gitu kan ya, bebas nih mau kemana aja ya, mau hangout kemana aja, mau ngelakuin aktivitas dimanapun, mau pakai baju apapun gitu kan Insan Muda. Oh, tadi hari ini kayaknya aman ya Insan Muda, gak perlu lagi takut gitu kan penampilan kamu lepek karena kehujanan. Pastinya Insan Muda abis ini juga bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya. Enjoy the music.